0: 88.9 Nuru FM.
1: Meme ya batumi bale aume la kate po abunga oya zoka nisokoti sakie monsu sa zoka nisokoti sakie meme abunga se retuve na Mariano DJ Bron Cedric Lutumba Nio Papi Boto Noble Alex Fumuti Hymne Nationale